Tumanya rumanya bene wihobazigirwa. Tuchilange kuli eindu alagaheza mpuye ebola. Tumanya ruangarebua ne mianzi ya renge inei. Mbuhali obufumu ruangakolesa ruene ne omuguchiru. Baga kubwira mkali omuntu angahuma kuwe hinahira ananafuma omanye omanye oremera gabube shubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwo abalwazire eyondwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo.